0: Hi, ngani kira meti ama Amerika? Anai, iku jela yang ketara pak kuralan, call from Carpinteria. Aku yang Sydney manja, and Crew Radio, 93.7 FM. To deadly, yo, life and deadly.
1: Mm-hmm.